Aku abang jadi, kalau ia pergi ke Villa Sesuanan, kalau ke Festival Six, itu ada lima program yang khusus untuk soal yang lain berikan. Program ini sa. Program itu ada members of Fumko, kuis 20 past 7, di 20 past 7 kita bersama semua, kuis 20 minutes to 8. Hakta la pirima programa kada mazibwa yisa kana kwa 10 minutes to 8. Hakta la kwa tere zili tola li fwase. Kwisa na kwa 8 o'clock kwa tere za kuma kande. Kasa mwa makande, luka zwa pri kwita fisa malipine kwisa 9 o'clock. 9 o'clock luka kwa tere toza makande. Kasa mwa wakit programa

Tadi kepingatakan dende ka kulumbe ka kulumba. Munda tari sama dokter sama mah kantina. Ciobo, zajar kita.

Kapinaka kan dia kan orang tua aku asing galam, mana was sekolah asing galam. Lepas ni ada ni mesti kapina kabenja hari nak ikhaina. Kan program zat jadi pinjam.

Sama suavi dengan suri, ini tadi ya, usah mengalah za ikut pelo, mama zuana, kecenu.